Ato samuku khasula o, aga samuku khasula o, la topu sane mugachi khala o. Upamu jata bumu khusha jata mego shene lamu kuni lavi o. Aka choku